Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: 6 hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Z99.9.
3: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
4: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
3: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
4: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
3: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
4: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
3: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
4: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
3: Setuju.
4: Ini baru temen gue.
0: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin. Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: on? Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z

0: Kids. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: monkey.
1: Eh, bro. Jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga. Iya, sorry-sorry. Gue gak mikir panjang. Cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: 26. Hanya di JIE Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang dengar malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: dari yang muda hingga yang dewasa harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
4: Z 99.9.
6: Boss, you know we finally here, right?
7: Well, we...
6: It's Friday.

0: Mornings, Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
0: This public service announcement is brought to you by Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

ini cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.
2: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
3: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
3: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
3: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
1: 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
4: Z 99.9.
6: All the hits, Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Welcome to Monas. Malam-malam noir santai barengan Semi
2: Gina. Yang cuma bakal, kita berdua doang.
1: Iya nih, bener nih. Gak apa-apa tapi jam berapa?
2: 11 aja.
1: Yoi. Kemarin kan juga berdua.
2: Iya sih. Generation Indela Perdana, gue siaran bareng Semi berdua.
1: Berdua aja.
2: Ya apa ya?
1: Gak apa-apa lah. Tapi gimana kabar lo hari ini?
2: Gue masih agak tersyok-syok dikit sih.
1: Kenapa? Kenapa? Ada apa?
2: Itu Orve aja ya.
1: Nanti
2: ya.
1: Kok gak nanti aja buat segmen selanjutnya gimana?
2: Sami.
1: Tapi overall bagus kan kabarnya kan?
2: Oh baik dong, harus.
1: Iya. Cuma tadi emang kaget aja. Karena agak terima. Apa nih gitu?
2: Klenting notifikasi ya, tanggal iya. Berapa hari ini?
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Pas banget 25 ini. Ambil jam 10 aja.
2: 10 apa 11?
1: 11. Nah, abis kan? Keluar semua.
2: Abis lo sih terlalu happy sama kita The Ring tanggal 25.
1: Iya, siapa yang gak happy?
2: Iya sih, gue juga.
1: PNS mungkin. Tentara PNS tanggal 1.
2: Iya.
1: Apa-apa lah. Oh, berarti lo tanggal 25 juga ya?
2: Iya.
1: Oh, gue 25. Juga sih.
2: Iya kan?
1: Iya, gak apa-apa lah.
2: Tika, gak ada di sini. Gak bisa kita traktir dong.
1: Sorry, ya, kasih ya. Kita mau makan enak, Tika. Ya, makan mie ayam. Tika gak suka mie ayam.
2: Apa dong dia sukanya?
1: Dia, kalau gue tanya sih, sukanya...
2: Gue tahu.
1: Apaan?
2: Sambal goreng kentang.
1: Emang dia suka itu ya?
2: Karena dia hatinya.
1: Oh.
2: Hatinya dia butuh hati yang baru gitu dari orang.
1: Bisa aja. Tapi kalau lu suruh milih mie ayam sama bakso?
2: Bakso pakai bihun gue gak suka.
1: Masa?
2: Gue mengurangi tepung-tepungan. Biar sehat
1: kan bos. Kalau mie kuning juga tepung?
2: Gue cari yang gluten free.
1: Lah bihun kan juga gluten free bukan?
2: Dia justru. Kan beras.
1: Oh iya deng.
2: Bukan
1: tepung. Oh ya kan? Iya. Oh iya benar juga ya.
2: Lo?
1: Suka mie ayam apa? Lah. Kok lo pake nanya sih?
2: Iya juga. Salah gue.
1: Kan kalau misalnya gue nanti masuk surga. Hah? Makanan pertama yang gue minta apa? Mie ayam paling enak di surga.
2: Chefnya siapa?
1: Ya gak tahu siapa deh. Koki di surga deh gitu.
2: Iya mantep banget.
1: Iya. Tapi sehat nih alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sehat. Lu soal gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lu kan kemarin gak ada? Kemana lo?
1: Aduh gue lembur gue.
2: Lembur bukan, dengerin musik.
1: Kantor gue mau ganti sistem ERP-nya, mau ganti sistem. Jadi gue mesti, gue kebetulan di kantor posisinya mesti handle gituan. Jadi aduh lagi. Ya begitu dah pokoknya lagi sibuk.
2: Sekarang kok ada musik sih kemarin?
1: Hah? Ya kerjaan dengerin lagu aja.
2: Masa?
1: Iya boleh dong.
2: Peres.
1: Ngapa? Bos gue mah baik. Bos gue mah baik. Lu mau dengerin lagu terserah tapi kerjaan lu kelar.
2: Oh gitu.
1: Iya. Tapi kelarnya malam jam 11. Waduh kata gue. Apalah sekali-sekali lah. Ganti sistem soalnya.
2: Oh gitu.
1: Mm-mm.
2: Jadi lebih asik? Enggak?
1: Lebih integrat aja sih semua.
2: Baru mulai proses.
1: Udah jalan. Nah. Emang kantor lo pakai apa? SAP?
2: Enggak.
1: Apaan?
2: ERP juga.
1: Ya iya.
2: Baru mulai juga sama kayak.
1: Iya kan. Bener gitu. Ya pokoknya begitulah generations. Kita kan bakal nemenin lo jam 11 nih. Di tempat lo mungkin hujan kali ya. Atau mungkin badai matahari atau
2: juga. Udah malam.
1: Udah malam kali. Kan kata adik gue gitu, kalau mau ke matahari malam-malam aja soalnya gak panas gitu.
2: Baik,
1: pas. Jadi yang pokok kirim-kirim salam atau mau join obrolan kita malam ini bisa DM ke mana nih?
2: Mohon maaf lupa.
1: Z 99 FM ya amplop.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai barengan Semi
1: Gina
0: yang bakal nemenin lo sampai jam
1: 11 aja, gak usah lebih.
0: Karena kita capek ya kalau lebih ya. Tapi semangat terus temenin Z-Generation.
1: Gue udah abis berapa puluh ribu kata, jadi tolong jangan lebih.
0: Kantor lu orangnya rame ya soalnya.
1: Bener banget.
0: Gue lah ngomongin, ngomongin orang lu mah. Enggak lu mah, bukan tipe orang yang seru diajak gosip.
1: Eh gila lah, gue galak lah di kantor.
0: Aduh. Maksudnya coba kita tanya temennya Gina deh.
1: Enggak baik hati gue dong. Baik gue Z-Generation, baik awas lah ya.
0: Itu ngancem. Enggak, ya enggak apa-apa lah. Tapi
1: apa?
0: Tadi gue mau cerita dikit deh.
1: Gimana?
0: Lo hari ini puasa?
1: Enggak, gue enggak puasa. Kenapa? Lo puasa?
0: Alhamdulillah.
1: Eh serius puasa enggak?
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Asyuro.
1: Masyaallah, tabarakallah.
0: Tadi siang tuh gue udah mikir gitu, buka pakai apa ya, mie ayam kayaknya enak nih.
1: Terus?
0: Mie ayam. Jam 4 gue mikir bayangin mie ayam kayaknya enak. Dari jam 2 nih, mie ayam pakai bakso nah. Jam 3, mie ayam pakai bakso pakai ceker.
1: Aduh.
0: Mie ayam jam 4, mie ayam pakai bakso pakai ceker pakai pangsit. Jam 5, mie ayam pakai bakso pakai ceker pakai pangsit pakai bakso urat.
1: Eh serius emang ada yang jual kayak gitu pakai bakso urat?
0: Ada, biasanya mie ayam pakai bakso gitu. Kok gak bakso telur?
1: Oh iya.
0: Bakso urat yang dipotong jadi 6 tuh. Kayak gitu.
1: Oke.
0: Terus gue jalan, terus kan gue jemput cewek gue kan, kan kantor kita deket. Akhirnya jalan deh gitu. Udah pasti gue bayangin, begitu setengah 6, akhirnya makan di Solaria. Nasi
1: makan?
0: Goreng.
1: Oh gue pikir makan ayam lagi di sana.
0: Enggak, akhirnya gue last minute gitu, gue akhirnya ganti ke nasi goreng.
1: Tapi nasi goreng Solaria enak banget Sam.
0: Iya makanya tiba-tiba. Set, kayaknya nasi goreng Solaria enaknya juga nih gitu. Akhirnya gue ganti Solaria. Gak
1: banget sih.
0: Iya makanya. Tapi bener kata lo deh. Tadi kan lo ngomongin untuk ngurangin gluten ya.
1: Betul.
0: Kira-kira makanan-makanan apa aja sih yang sedikit kandungan glutennya?
1: Yang sedikit kandungan gluten?
0: Iya, gue juga jadi pengen ngurangin deh.
1: Yang pasti bukan tepung-tepungan. Lo cari yang gluten free ya.
0: Nah nasi kan bukan tepung-tepungan.
1: Ya kadar gulanya tinggi. Lo makan nasi porang.
0: Lah, ini okay. Maksudnya shiratake.
1: Shiratake.
0: Iya, beras shiratake.
1: Iya. Bisa lah, tapi itu jarang. Kalau yang porang itu kan fukumi ya, apa sih?
0: Iya, ya, biasanya kan? Yang direbus. Nenek gue makan gitu kan soalnya.
1: Oh gitu? Yang cuma dikasih air panas.
0: Terus satu jadi nasi kata gue. Agak dantak kalau kata gue.
1: Asli sih beneran, itu masih krek-krek. Gak enak sih.
0: Kurang
1: enak
0: ya.
1: Enak banget, gue mending makan beras merah.
0: Iya, gue juga.
1: Ya kan?
0: Karena itu kan dari umbi-umbian gak sih?
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya, gue jadi penasaran deh. Tapi itu kan kalorinya rendah banget ya.
1: Iya siapa gua, si nasi porang itu?
0: Si fukumi itu. Gue pengen sekali-sekali gitu.
1: Kenapa?
0: Kan gue ngefans banget sama nasi gorengnya Solaria. Gue pengen deh bawa ke, bang pakai nasi dari saya gitu.
1: Gak mungkin rasanya, bisa, enggak. Tapi kalau abang tek-tek bisa aja sih kalau kayak gitu.
0: Enggak, menurut lu rasanya akan sama gak ya?
1: Mungkin sama, karena kan itu saus ya, bumbuan. Ya beda cuma nasi.
0: Iya maksud gue akan seenak yang biasa gak gitu.
1: Sama aja enak sih kayaknya, kan bumbunya yang.
0: Iya
1: gak sih
0: bro? Enggak, tapi kalau misalnya makan nasi goreng pulen, lu emang kemakan lu?
1: Nasi goreng pulen, banyak gitu ya.
0: Iya males kan.
1: Gak enak juga sih.
0: Tapi lu pernah punya pengalaman serupa gak? Misalnya kayak lu sama pasangan lu nih, lu kayak aduh pengen ini gitu. Begitu udah satu jam sebelum makan yang pengen lu makan, lu berubah haluan ke makanan yang 180 derajat beda gitu. Kayak gue kan, kalau gue dari mie ayam pivotnya ke bakso
1: ya,
0: masih di abang yang sama
1: yes,
0: gitu. Kalau lo pernah ada pengalaman kayak gitu gak? Misalnya pengen sushi, begitu ke food court makannya bakwan Malang.
1: Oh sering sekali gitu. Lebih ke ini kayaknya ya, kalau gue kan gak pemilih makanan, jadi kalau misalnya ditanya mau makan apa, terserah.
0: Tapi beneran terserah gak?
1: Terserah
0: lu taunya pengen yang begitu makan, sebenarnya gue pengen ini gitu.
1: Enggak, mereka sih terserah. Lu mau makan apa aja, tapi gue tetap salad.
0: Oh, gado-gado guys. Gado-gado.
1: Sayuran.
0: Oh iya, lu seneng banget salad ya?
1: Asli gue suka banget sama sayuran.
0: Kenapa sih?
1: Iya, sehat aja. Ya gua, dong, dengan umur segini kan.
0: Iya. Yeah.
1: Harus menambah kesehatan kita.
0: Iya, tapi gue juga suka banget sih. Kayak, gue tumben aja nih di Solaria masa nasi goreng. Biasanya tuh gue nasi capcay.
1: Oh, itu enak banget sih. Iya,
0: capcay enak kan.
1: Apa lagi? Aduh, gue lapar nggak? Gue udah makan.
0: Terus bilang sama mbaknya, nasinya capcay dipisah. Banyak abis itu.
1: Iya sih. Itu adalah hack nomor satu ke solaria ya, generation.
0: Nasinya dipisah ya. Banyak kata gue.
1: Iya. Buat makan berdua bisa.
0: Iya, jadi lu tinggal pesen nasi lagi itu. Bang, iya benar kan?
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya buat teman, buat gue ya.
1: Iya.
0: Nasi goreng tuh emang cocok banget buat makan siang.
1: Oh, kenapa terlalu begah kalau lo makan malam?
0: Enggak, iya benar. Karena kalau sekarang kan gue buka puasa ya. Dari itu gue juga sebenarnya hack juga nih berdua sama cewek gue. Jadi gue satu pesan nasi goreng,
1: ya,
0: cabai hijau yang bebek. Terus satu lagi gue pesan
1: nasi goreng cabai hijau sama bebek.
0: Enggak, nasi goreng cabai hijau bebek.
1: Oh,
0: karena
1: okay,
0: ada teri, ada daging, iya. Yang bebek. Satu lagi gue pesan bistik ayam. Kan
1: gak berantem
0: dua
1: di perut lo.
0: Nah itu ya kayaknya. Mual soalnya sekarang. Iya, terus habis itu dua. Terus gue paruan nasi gorengnya paruan. Bistik ayamnya juga kan ada dua. Gue ngambil satu. Terus panas goreng gue bagi dua. Jadi kita berdua tuh dapat nasi goreng sama. Iya, kayak gitu. Hack tuh. Ilmu baru aja tuh.
1: Tapi emang sih enak banget solaria.
0: Iya, gue gak ngerti deh.
1: Gue kenapa sih?
0: Lu suruh pilih deh buat makan siang. GM atau solaria? Dulunya enak loh.
1: Iya sih. Ya
0: kan?
1: Bingung gue.
0: Kalau nasi goreng gue masih megang solaria.
1: Iya. Solaria itu enak banget. Solaria. Solaria.
0: Tapi kalau mie GM.
1: Gue kan enggak suka terlalu mie ya.
0: Oh.
1: Dan gue ngerasa mie itu semua sama.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Ya enak dan enak banget udah. Itu sih prinsip gue.
0: Iya.
1: Lo?
0: Kalau mie ayamnya bakminya gue masih GM sih. Kan jenisnya sama tuh, tipis-tipis gitu sebenarnya. Iya. Gue kan pakar ya mie ayam.
1: Asik. Lo nanti gue akan belikan, tapi gue nggak tahu ya beli di mana. Ada deh, bos kantor gue tuh suka ngirimin mie ayam karet. Itu literally lo kayak makan permen karet, cuy. Gitu, Sam.
0: Beli di mana?
1: Gue nggak tahu, ntar gue tanya dulu ya. Gue tanya dulu sama orang yang beli di mana. Tapi dia kadang-kadang suka nggak mau ngasih tahu sih. Ntar gue minta OB-nya aja buat beliin. Ntar ya.
0: Pasti daerah Patal nggak sih?
1: Enggak, bos.
0: Enggak.
1: Antara Tangerang sanalah.
0: Hah, yang bener lu.
1: Serius, itu Chinese food pisan.
0: Wah, penasaran. Gue samperin, gue mie ayam Sabang sampai Merauke, gue samperin beneran. Gue se-ngefans itu sama mie ayam.
1: Lu yang kemarin gue kasih di Bekasi, lu gak samperin?
0: Yang mana?
1: Ih, lu gak baca grup.
0: Oh iya. Belum aja waktunya.
1: Lu kayak ke planet.
0: Nah,

0: Yes, Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Fest. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau

0: Z99.4 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Gue pengen ganti nih, malam-malam on air syahdu.
1: Uish, jadi gak Monas dong, bisa juga
0: bisa
1: ya.
0: Bisa dong.
1: Iya.
0: Atau boleh. Malam-malam on air serius.
1: Serius, tergantung topik kita.
0: Iya benar, ya, benar. Yang penting Monas sih ingat kan.
1: Benar. Nanti langsung dibarin sama video kita.
0: Ganti program lo. Yang penting kan disingkat Monas, Mas.
1: Iya benar.
0: Iya benar kan.
1: Betul.
0: Tadi kita ngebahas tentang kuliner, makanan kan. Tadi kan antara bakmi versus Ferry tuh nyebut merek dari tadi. Kurang ajar banget ya.
1: Gak apa-apa aja mau ada sponsor.
0: Iya benar. MTM tuh MTM. Makan tengah malam.
1: Gue mau tau ya makan teman. Enggak, udah skip.
0: Teman tapi mesra TTM. Jeruk jadul banget sih TTM.
1: Ya kan lo sama jadul juga.
0: Bener. Jadi inget, gue minggu lalu gitu siaran. Menyebut Harmoko. Terus gue Harmoko. Tika yang enggak aja. Gue nyebut ya.
1: Ya kan? Susah deh.
0: Iya, tadi kan kita ngebahas tentang kuliner. Tapi sebenarnya kalau kita nyebut dua restoran itu tuh common banget dipesan sama orang-orang kerja di daerah kantoran sebenarnya buat makan siang.
1: Enggak juga. Ibu-ibu yang malas masak kan ada paket Solaria tuh, Bu.
0: Emang ada ya?
1: Ada.
0: Gimana tuh isinya?
1: Gue ambil dulu ya GoFood ya.
0: Waduh, 100.000 dapat ini gitu.
1: Iya, paket berapa macam, terus lo tinggal pilih mau yang mana.
0: Baru tahu gue.
1: Makanya jadi ibu-ibu.
0: Nggak, iya.
1: Berubah
0: iya,
1: jadi gender.
0: Kagak bisa dong. Tapi kalau misalnya dirasa nih. Lo kan lo enggak picky eater sih, cuma lo hati-hati milih makanan kan?
1: Betul.
0: Menurut lo bijak gak tiap hari, tiap makan siang makan nasi goreng?
1: Enggak lah, minyak. Tumis-tumisan juga minyak sih, bos.
0: Iya kan, ini banget, lengket banget. Maksudnya bukan, kalau lo angkat gitu, oh iya bener lagi.
1: Ya kan, hot deals. Promo biasanya kalau gajian nih lumayan ya, generation. Udah lah, gue jadi lapar.
0: Ya. Soalnya kita ngebahas makanan.
1: Bener sih, gue paling nyerah banget sama urusan sate Padang. Walaupun gue tahu itu lidah ya.
0: Kolesterol tinggi.
1: Tapi entah kenapa itu adalah comfort food gue.
0: Sate Padang. Akankah sate Padang misalnya lu dapat privilege untuk makan sate Padang setiap makan siang?
1: Enggak mau. Enggak mau.
0: Jadi makan siang jam kantor menurut lu yang paling ideal tuh apa? Salad.
1: Enggak lah, tumisan biasa seperti yang gue beli di warteg.
0: Oh,
1: yang kemarin kita bahas.
0: Makanan rumahan.
1: Iya, makanan rumahan.
0: Itu gak apa-apa ya lu makan tiap hari ya?
1: Gak apa-apa kan soalnya ya sayuran. Dan ganti-ganti terus. Hari ini gue makan tumisan apa? Daun pepaya. Bukan daun
0: singkong.
1: Sama apa pepaya?
0: Bunga pepaya. Oke, makan menado.
1: Ya, itu enak. Karena kemarin-kemarin gue udah makan manis. Dan gue membutuhkan kepahitan
0: pare dalam
1: menu makan gue. Kemarin udah makan malam pare. Gue makan pare.
0: Kok gue udahin banget pare, gak tau kenapa.
1: Enak loh.
0: Kayak apa ya? Enggak maksud gue bukan pare yang dilalap ya. Pare yang ditumis.
1: Iya ditumis. Gue juga gak berani pare yang dilalap. Hah? Pahit banget itu.
0: Telak. Maksud gue kayak, ya udah di pairingnya sama apa sih pare yang dilalap gitu sama sambal. Yang masih pahit juga
1: masih
0: gitu.
1: Masih pahit juga.
0: Kalau lu kayak ditumis gitu kan rasanya tuh campur, ada asinnya, ada mungkin manisnya, ada gurihnya dari vetsin kali gitu. Kalau gua iya. Berarti lu tim ini ya, rumah makan ya?
1: Rumah makan.
0: Kalau makan siang gitu.
1: Iya. Lalu apa?
0: Kalau gua tuh
1: mie ayam terus.
0: Enggak.
1: Apa kabar perut dan usus itu?
0: Kelar. Enggak, gua tuh suka banget mie ayam, cuma gua pernah ya 5 hari berturut-turut makan mie ayam.
1: Hah?
0: Enggak bisa gua. Gue malah jadi enek.
1: Oh begah gitu ya.
0: Dan akhirnya balik lagi ke pilihan awal.
1: Apa?
0: Yaitu sama kayak lu, rumah makan warteg ya. Maksudnya rumah makan biasa gitu. Bukan yang, kalau kita bilang rumah makan, Padang gue rumah makan.
1: Iya betul.
0: Dan enggak. Padang tiap hari juga kayaknya enek ya.
1: Gak mau.
0: Skip ya gue.
1: Gak bisa gue.
0: Tapi lu sate Padang mau?
1: Padangnya juga ya.
0: Iya.
1: Sih. Tapi kan gak tiap hari Sam.
0: Iya sih. Iya benar buat ya, kalau kan? Ya buat kayaknya buat makan siang sate Padang tuh
1: agak sore malam. Biasanya kalau sate Padang di dekat kantor gue itu baru buka di jam 5.
0: Yang lo bawa gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu baru di jam 5. Langsung deh. Gue udah dari siang gue minta ya pesannya sate Padang bla bla bla bla bla, buat ntar gue bawa ke radio.
0: Gitu. Enak sih Indonesia beneran. Di mana? Boleh spill lah.
1: Enggak lah. Eh, Patal Senayan perempatan itu loh, deket studio Pilates. Juga. Si siapa namanya? Koma. Namanya Koma.
0: Studio Pilates. Koma. Ya itu patokannya itu Generation. Jadi kalau lo pulang Pilates dari studio Koma,
1: jangan Generation, jangan dengerin dia habis Pilates, tolong jangan makan lagi. Percuma. Lo udah olahraga. Jangan makan sate Padang.
0: Enggak apa. Itu enggak balance, Generation balance. Jangan dengerin Gina. Gina
1: food
0: tuh
1: food love balance.
0: Iyalah. Eh tapi dekat situ ada Taichan enak juga lo.
1: Enak kan gue tadi makan Taichan.
0: Oh, di mana? Di sekitar situ. Depannya. Oh ada juga ya?
1: Ada. Enggak,
0: gue mau bilang di belakang, lu tau, kan kantor lu deket banget sama Sensi ya?
1: Mm-mm.
0: Jadi di belakang Sensi itu ada parkiran motor.
1: Ya. Yang di pinggir-pinggir jalan?
0: Iya, okay. Eh pinggir-pinggir jalan mah yang deket Family Mart.
1: Ini belakang?
0: Di belakang kan? SCTV, SCTV.
1: Yes.
0: Ada jalan yang tembusnya perumahan.
1: Iya.
0: Nah di situ tuh ada tukang Taichan, gue lupa namanya Taichan apa ya? Tapi itu...
1: Apa yang membedakan Taichan lo dengan Taichan yang lain? Sambelnya. Sama-sama? Kan sama semua Taichan kayak gitu, Sam.
0: Iya, maksud gue.
1: Bawang putih, cabai,
0: pepper.
1: Iya, udah.
0: Enggak, sambelnya.
1: Oh gitu?
0: Mm-hmm. Ya kayak
1: misal. Plastik kali lo ya?
0: Hah?
1: Abangnya goreng dulu lagi.
0: Taichan dibakar di goreng.
1: Bukan, bumbunya.
0: Oh, bisa jadi.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai bareng gue Gina.
1: Semi.
0: Sampai jam berapa?
1: 11 aja. Yes. Aduh. Lu kalau misalnya makan siang suka bareng rame-rame sama teman-teman lu apa sendiri?
0: Menurut lo, coba. Tebak buah manis.
1: Dari job desk yang lo ceritain ke gue yang gak bisa gue sampein on air ini.
0: Please, Sam.
1: Ini deg-degan. Gue ceplosan. Gue ngomong.
0: Ini ada karet gak ya?
1: Lo ceplosan gue. Kayaknya lo makan siang sendiri deh. Emang lo punya jam makan siang, lo kan sibuk terus.
0: Bisa dibilang gue makan siang telat atau gue makan di meja.
1: Lah iya. Ya sendiri dong, sendiri. Berarti sendiri kan. Yes. Tapi untuk beli makan siangnya?
0: Oh iya. Tinggal bener. WhatsApp. Mau apa, Bu?
1: Iya, oh iya benar juga ya.
0: Iya kan? Apa tuh? Jalan beli.
1: Enggak ya. Ih males. Ya sih, teman-teman gue juga pada gitu sih. Ya. Kalau gue masih sendiri gue.
0: Oh iya, lu jalan.
1: Jalan gue. Sekarang
0: jauh gak tempatnya?
1: 8 kilo.
0: Serius loh?
1: Gak bercanda lah. Ya kali gue jalan kaki 8 kilo. Kata Gina, pantesan lo lembur ya.
0: Iya.
1: Jadi makan siang aja lo sampai.
0: Jauh banget.
1: Sampai Tanjung Priuk.
0: Menyisa waktu lo 2 jam sendiri.
1: Iya makanya. Enggak. Kalau gue gimana ya? Gue tuh sekarang. Gue berapa kali pengalaman gitu ya. Dengan temen-temen gue. Satu, ujung-ujungnya dia gak nyuruh janitor.
0: Iya.
1: Yeah. Di kantor. Terus kedua, gue berapa kali ngajak gitu, nggak ada yang pengen, nggak ada yang yang sama-sama pengen gitu, misalnya kayak gue lah hari ini lagi pengen es durian nih, jangan makan apa, gue pengen warteg aja gitu, dan itu tuh sering banget kejadian gitu, jadi gue selalu punya pilihan yang kontra lah sama teman-teman kantor gue untuk pilihan makan siang, alhasil aduh gue jalan sendiri aja dah, tapi kadang teman-teman gue bilang kayak ah sih ngajak-ngajak, lu gue ajak makan siang
0: beda pilihan.
1: Lu ngajaknya makanan yang aneh gitu.
0: Seaneh apa sih makanan lo? Kan gitu-gitu doang, Sen. Mie. Ya kan?
1: Enggak. Misalnya di momen tertentu gitu, gue tiba-tiba pengen ketoprak Indomie gitu misalnya. Kan itu makanan malam ya?
0: Iya.
1: Ya gue tuh mau tuh ngebela-belain, gue nyari sampai naik motor pergi agak jauh buat beli gitu.
0: Ya ampun, lo gak dicariin sama bos lo?
1: Kan jam makan siang, punya hak
0: ibu,
1: Oh jangan.
0: Ibu
1: lu gue balas sebut nih. Gak. Lebih baik nih bos.
0: Mohon maaf.
1: Gue nyebut nama bos gue juga gak ada kenapa-napa.
0: Please Sam, prit. Ini gue udah kasih tanda ya. Jangan, anda macam-macam.
1: Pokoknya ngeri dah bosnya. Gina dah, ngeri banget.
0: Udah.
1: Tapi ya iya sih mas, gue kadang tapi kalau misalnya beli makan siang mungkin gue nggak ditemenin, cuma begitu makan siangnya gue
0: nyari orang
1: bareng akhirnya gitu bareng dengan menu makan beda kita makan bersama
0: gitu.
1: Gue tetap butuh teman ngobrol. Kalau lu kan kebalikan gue.
0: Enggak, iya gue lebih menikmati kesendirian.
1: Kenapa emang ya? Ada apa? Lu nggak seneng berteman ya?
0: Enggak gitu, apa ya, kalau misalkan gue kerja, karena emang kebiasaan sendirian ya, kan profesi gue memang harus sendiri, gitu kan, ngurusin satu, gitu lah ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan agak rame gitu tuh gue yang, gue tuh kalau makan harus misalkan sambil nonton, atau sambil baca, gitu kan, kedistrek aja kalau harus sambil ngobrol, kecuali emang gue gak mau melakukan aktivitas apapun.
1: Baru nyari teman makan, pantry gitu.
0: Kalau energi gue masih ada, karena kalau misalkan gue ketemu orang yang ujung-ujungnya tuh kerjaan juga dong dibahas. Padahal gue nggak mau ngebahas soal kerjaan di makan siang.
1: Bisa bahas kan dulu nggak sih?
0: Lo ngerumpi nggak sih makan siang ngurusin kerjaan?
1: Iya. Ya kan? Enggak, kalau gue lebih ke ngomongin orang. Enggak bercanda.
0: Oke.
1: Enggak, gue ngomongin kayak misalnya apa yang lagi FYP gitu di TikTok.
0: Oh gitu.
1: Ini lucu banget nih, Gufron. Lucu banget nih. Let Call Teddy gitu-gitu gue biasanya.
0: Kalau itu di jam bekerja?
1: Nah, gue juga. Itu sih gak kenal jam ya. Kalau itu sih gak kenal jam.
0: Sambil kerja. Karena kan di tempat gue yang sekarang. Gak kirim-kiriman reels. Beda sih. Kalau yang sekarang itu kan gue kebetulan bareng-bareng nih. Sama masyarakat gitu kan. Sama warga open space banget ya. Kita sambil kerja tuh sambil ngaco-ngaco aja. Tau gak gosip si ini sama si ini gini. Udah saut-sautan. Jadi kayak gue udah terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang gue akhirnya gue butuh waktu untuk gue sendiri. Ya itulah di saat makan siang. Oh. Gini, okay. Kalau misalkan orang di kantor gue mostly banyak banget yang enggak suka ke mall sendirian. Mm. Kalau gue sih suka ke mall sendirian.
1: Gue juga, gue tipe orang yang bisa nonton film sendirian.
0: Yes, gue juga.
1: Gue bisa.
0: Serius loh, Sam. Oke. Enak gua, lagi.
1: Yang gue enggak bisa lakuin sendirian tuh ngangkat meja.
0: Tergantung mejanya enggak sih? Sih ya kan?
1: Iya. Ya kayak gitu. Soal Jumat gue gak bisa.
0: Iya sering.
1: Enggak, tapi.
0: Enggak gitu.
1: Tapi lu pasti punya teman kantor yang bestie banget gitu.
0: Ada. Tapi memang harus membedakan karena dari dulu konsep bekerja itu profesional.
1: Iya.
0: Lo gak boleh menggabungkan dunia pribadi lo dengan dunia kerja.
1: Iya.
0: Karena nanti kalau lo cerita sedikit soal pribadi lo,
1: rempek kemana-mana.
0: Ya? Bukan, lo nggak tahu gimana hubungan lo berdua dengan teman lo nanti. Bisa jadi orang itu akan stepping back lo.
1: Iya,
0: kerjaan lo yang paling lo lakukan kesalahan misalkan ya, lo jangan deh ngomongin sama rekan kerja.
1: Oh, gue enggak sih kalau kayak gitu.
0: Gitu, pokoknya apapun ya udah lo harus keep apa ya boundaries lah Sam. Kalau gue.
1: Kalau ya, seakrab-akrabnya itu lo sama teman kerja lo,
0: iya.
1: Lo tetap jaga ini lo.
0: Yes, of course. Karena pribadi, dunia pribadi nggak untuk lo share ke orang lain. Kalau gue,
1: itu gue juga.
0: Tapi kalau misalkan kayak gue mendengarkan yang gue bilang sama lo, gue lebih mendengarkan daripada gue harus berbicara. Jadi gue nggak dengerin mereka ngomong.
1: Gue juga lebih tepat nyampah orang aja sih. Maksudnya kayak teman gue, kayak misalnya anak-anak gudang gitu, mas ini gitu. Mm-mm.
0: Oh, berarti kita harus menunggu Tika karena dia yang sering cerita kan kita mendengarkan.
1: Iya, bener. Itu orang kalau orang 20 ribu kata dia 200 ribu kata sehari.
0: Gue rasa dia hidungnya gatel.

0: 2. Z99.9.
1: Pas helm off? Ketombe basah on?
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.1 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air.
1: Shadu.
0: Oh iya.
1: Iya benar. Ganti dulu ya Mas.
0: Boleh dong. Yang penting Monas kan disingkat kan. Benar. Lu sekali-sekali mau siaran pas Kibra gak?
1: Enggak, makasih lagi. I'm not the morning person, Sammy. Please don't. No.
0: Gue kok Rabu pas Kibra loh.
1: Lo berangkat di rumah jam berapa? Rumah lo deket dari sini, tinggal ngesot.
0: Kagak juga.
1: Jam berapa?
0: Paling 16 kiloan lah. Gue jam 6 lah. Jam 6 kurang lah.
1: Gue berangkat ke kantornya jam berapa, Sam?
0: Bener. Oh iya bener. Iya, gue masuk kantor jam 9.
1: Iya?
0: Iya. Lo jam berapa masuk kantor?
1: Jam 8.30.
0: Oh, sepagi juga. Tapi kan kantor lo deket kesini.
1: Terus kita siaran
0: aja. Siarannya gak selesai ya? Maaf. Kalau gue mah fleksibel kantor gue.
1: Enak ya.
0: Anyway, tadi kita ngebahas teman-teman. Apakah lo masih catch up dengan teman-teman kantor lama lo? Atau teman SMP, atau teman SMA, atau teman kuliah?
1: Beberapa.
0: Tapi seiring berjalannya waktu tuh terseleksi dengan sendiri kan?
1: Oh pasti, hukum alam itu ada dong. Karena misalnya, ya yang tahu aja sih sebenernya.
0: Iya benar.
1: Ya gak sih, maksud gue lo gak akan bisa keep friendship forever. Gak tahu juga sih, mungkin ada ya.
0: Ada beberapa.
1: Ada ya, ada. Tapi gak long lasting juga sih sampai tua.
0: Gue ada temen kayak gitu.
1: Ya, beberapa ya, inner circle lo akan semakin mengecil pada saatnya.
0: Gue dari, kalau gue bukan kecil, gue dari SMP tuh emang ya udah temen gue itu aja. Mm-hmm. Sampai sekarang masih itu aja kalau gue, jadi wow, konsisten. Jadi gue punya geng namanya, gue ada banyak geng sih. Satu temen, ya ada namanya Sungut Lele, nama geng gue.
1: Oke.
0: Okay. Agak unik sih, itu isinya 7 orang dan 7-7-nya masih aktif, biarpun ada yang udah married, ada yang punya anak, ada yang apa gitu.
1: Baik,
0: tapi kita terus? Begitu, kan cowok semua ya. Mm-hmm. Begitu, ya itu maksudnya begitu. Misalnya teman gue yang udah married, izin sama istrinya mau pergi sama siapa? Anak-anak Sungut Lele. Oh ya udah,
1: dibolehin gitu.
0: Terus begitu pun geng gue yang lain juga kayak okay gitu. Kalau gue sih belum mengalami pengurangan temen, kayak kata seleksi alam
1: yes,
0: gitu.
1: Kalau gue sih ya ada lo
0: iya
1: ya
0: gitu. Enggak, lu kalau di lo terjadinya teman SMP apa teman kerja di kantor lama?
1: SMP ya, SMP.
0: Atau ya SMP SMA.
1: Sih ada, tapi memang jarang untuk ketemu aja. Kayak sebenarnya hari ini gue janjian sama teman-teman kantor gue yang lama. Tapi karena gue sayang sama lo semua nih ya.
0: Gue siaran, sorry.
1: Hadir gue siaran di sini.
0: Iyalah.
1: Udah ngisi absen.
0: Iya, masa enggak? Iya lo.
1: Nah, udah deh, jadi ya gue gak bisa ikut sama mereka. Tapi ya memang gue akan terseleksi sendiri sih teman-teman
0: gitu ya.
1: Nah, dari kantor-kantor lama. Jadi gue tuh ada dua Instagram. Satu Instagram untuk dikenal orang banyak pertama kali, gitu kan ya. Kantor-kantor gue yang baru nih, misalkan gue join di mana, gue mengenalkan Instagram gue yang itu. Ketika gue udah resign, itu otomatis akan lebih selektif lagi. Set gitu.
0: Oh, dari orang-orang kantor lama gue mana yang bisa dipercaya?
1: Ya.
0: Misalnya Udin Obe gitu. Bisa enggak?
1: Ya, boleh.
0: boleh ya. Boleh. Kan dia yang tahu sate Padang enak.
1: Bisa juga. Jadi
0: itu ini aset nih kalau gue lagi kangen sama orang ini, gue mau cerita siapa lagi nih. Iya gitu misal
1: itu kayak tadi gitu, Bu mau kemana, kok belum pulang? Biasa siaran ya Bu ya. Iya, kamu mau pesan ini, kamu request lagu. Gak apa, saya malu. Kenapa emangnya?
0: Padahal ngomong aja ya.
1: Iya.
0: Paling gak kita puter.
1: Jahat.
0: Lu jahat lu, gak boleh gitu lu.
1: Nanti gue gak dibeli lagi makan siang.
0: Oh
1: sorry,
0: iya.
1: Mas Andi ya. Ini bukan saya loh.
0: Gitu.
1: Ini teman saya loh.
0: Ah, gimana? Saya disuruh sama Mbak Gina.
1: Apa
0: beneran
1: sih?
0: Oh berarti lu sudah mengalami penyusutan.
1: Of course.
0: Pertemanan ya?
1: Iya. Benar.
0: Kenapa? Sebabnya apa? Ngurang tiba-tiba aja atau tiba-tiba ada satu orang yang ketemuan yuk terus ngeluarin iPad, terus ngeluarin downline. Lu mau naik kapal pesiar kayak gue gak? Atau ke Paris?
1: Gue juga agen.
0: Oh enggak, tapi kan MLM.
1: Enggak, agen asuransi.
0: Oh beda itu mah. Enggak, bisa kayak
1: banyak MLM. Yang multitasking di kantor dan di luar kantor gue.
0: MLM.
1: Enggak. Kenapa enggak sih?
0: Enggak.
1: Ada di prospek-prospek kayak gitu ya. Udah biarin aja, kan dia mencoba untuk mencari rezeki.
0: Bisa okay. Ya biarin aja.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih gue.
0: Pikir. Enggak, soalnya di beberapa kasus gue juga kalau kayak gitu ya udah gitu. Di beberapa kasus temen gue kayak gitu.
1: Apa di downline-in gitu, diajakin ketemu setelah sekian lama terus
0: mending downline.
1: Apa? Enggak.
0: Bisnisnya ya ngajak bisnis sama bisnisnya Gue gak berani sih nyebut disini.
1: Jangan-jangan
0: ya
1: over,
0: ya, over aja. Iya over aja. Iya kayak gitu deh.
1: Oh gitu.
0: Barangnya haram.
1: Oh jangan. Jangan ya.
0: Lebih, ini lebih bahaya daripada nyebutin nama bos lo di sini.
1: Terus aja anda.
0: Gue hampir keceplosan.
1: Anda mau dilempar pakai apa? Gue ada dua tas.
0: Cap swallow di muka ya. Cap bata.
1: Itu ada dart ya. Mau gak lo dilempar pakai itu? Nancep ke muka lo. Mau kawin mohon maaf ya pacarnya Semi ya. Dia akan bolong-bolong sedikit. Dendam saya dendam.
0: Jangan kagak lah. Oh, berarti ini valid nih ya, misalnya ada akan ada pengurangan jumlah teman seiring bertambahnya umur.
1: Ya, gue sih ya.
0: Terjadi begitu aja atau lu sengaja? Aku malas main sama dia soalnya dia aneh, makan soto pakai tangan gitu misalnya.
1: Perbedaan visi misi atau trust issue.
0: Pandangan politik?
1: Enggak. Karena gue gak pernah menyebutkan gue pro siapa-siapa.
0: Siapa.
1: Males lah. Ya kan? Hmm. Yang tahu-tahu aja kita ngomong bareng-bareng.
0: Iya. Tapi gue tahu kok.
1: Apa tuh?
0: Lo milih siapa?
1: Terus. Terus.
0: Iya.
1: Maaf
0: iya.
1: Mas, kalau nanti Mas program director ngeliat ada barang yang tidak pada tempatnya.
0: Kok berantakan gitu.
1: Ini karena kejadian malam ini ya.
0: Ya gak apa, ya, apa-apa juga sih. Berarti ya itu ya. Misalnya kalau beda visi-misi kan lu hidup gak bareng.
1: Maksud gue visi, ya hidup gak bareng. Tapi kalau misalkan dia sudah cross the line. Kalau lo ada orang yang misalkan apa lo udah percaya.
0: Enggak misalnya kita berteman, kira kita berteman nih. Ya, terus tiba-tiba gue ngomong gini. Kayaknya gue pengen ngeruntuhin rezim deh.
1: Hah?
0: Misal kayak gitu.
1: Selalu itu sih. Gitu. Selalu.
0: Ya itu kan udah beda itu. Misalnya ekstrim itu.
1: Bed, mukanya gitu.
0: Atau gue mau join ISIS gitu.
1: Ah, itu terserah lu juga.
0: Ya kan akhirnya terserah lu juga. Dan lu akhirnya setelah lu lihat itu. Aku narik diri, ini orang ekstrim nih gitu.
1: Enggak gitu. Mungkin kayak, bukan visi misi ya, apa ya. Kayak orang yang suka mengeluh. Gini, lo berada di orang yang mengeluh, energi lo hampir habis gak?
0: Iya.
1: Ya itu kan kayak vampir energi. Energi lo diambil sama dia. Lo gak akan bisa terus-terusan bersamaan, berdampingan sama orang yang mengeluh.
0: Karena tapi kan dia beban hidupnya lagi, misalnya dia lagi berantem, ada urusan keluarga nih misalnya, lagi gak cekcok, lagi cekcok lah sama suaminya.
1: Setiap masa hari, everyday, males kan? Itu misalkan ya, ada yang kayak gitu. Atau misalkan juga, dia udah cross the line, yang gak bisa diomongin on air. Terus, apalagi ya Sam? Kayak trust issue sih, gue lebih ke trust issue. Kalau misalkan gue udah gak respect sama dia, buat apa? Kalau dia udah nyakitin gue, buat apa? Tapi tetap ya, gue kan baik hati dan tidak sombong ya.
0: Masya.
1: Susah banget dan namanya marah.
0: Bener-bener. Ya.
1: Apa lo?
0: Enggak, gue mengiyakan apa yang barusan lo bilang itu benar generations. Gina itu baik hati dan tidak sombong.
1: Tunggu. Gue mendengarkan terakhir.
0: Gak ada. Gue lagi baca ini soalnya nih ada request lagu.
1: Oh iya. Siapa?
0: Dari
1: siapa?
0: Namanya Ruby apa? Di Cipinang. Cipinang gak sih?
1: Kayaknya sih ya tadi ya. Coba scroll. Iya, benar.
0: Lagunya sih lagu-lagu 10 tahun lalu ya.
1: Apa?
0: Katanya buat nemenin skripsinya dia.
1: Oh, dia belajar terus. Keren banget sih.
0: Keren banget. Lebih ke tugas sih, tuntutan gua luluskan skripsi gitu.
1: Iya.
0: Kalau lu bilang tahun pertama, oh iya, belajar ya. Katanya Ruby request lagunya Ariana Grande.
1: Apa judulnya?
0: Almost is never enough. Buat Ruby, enjoy.

0: cha you dum dum.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih sama gue Gina.
2: Sammy di sini.
1: Makanya Sam.
2: Apa tuh?
1: Tadi udah dibahas sama si siapa? Lagu tadi?
2: Ruby.
1: Ruby.
2: Almost is never enough.
1: Harus mencukupi diri lo sendiri, Sam.
2: Oh, benar.
1: Ya kan?
2: Benar.
1: Kata yang... cukup itu wajib harus ada.
2: Ish.
1: Biar apa?
2: Biar gak ngerugiin orang lain dengan cara pinjem barang mungkin.
1: Ya iya, harus dibalikin.
2: Pinjem
1: buteno dong,
2: minjem mulu sih. Beban gue Sarasa Zebra nih, please, dia mahal.
1: Minjem bens apa, minjem motor, balikin.
2: Balikin, iya bener.
1: Gak boleh loh.
2: Iya, mau nyinyir jam sih. Tuh ketawa.
1: Gue ntar jatuh udah muter-muter.
2: Ini udah banyak yang DM nih.
1: Apa?
2: Boleh kita bacain kali ya.
1: Boleh. Gue makan syahdu gini.
2: Kita bahas makan siang tadi berapa jam lalu, tapi enggak apa-apa kita bacain aja ya.
1: Oke.
2: Soalnya seru kali obrolan kita. Ini ada siapa nih?
1: Yang mana ya?
2: Ya terserah lu mau bacain yang mana.
1: Cap cip cup kembang kuncup.
2: Nah,
1: Dimas.
2: Oke, Dimas underscore Ukin. Apanya dimasukin? Lucu ya namanya ya.
1: Dia itu mau bilang di dekat kantorku ada mie ayam.
2: Mie ayam
1: selalu ramai kan? Padahal gue cap-cip-cip loh, gue gak ngeliat mie ayamnya loh. Aku suka karena mie ayamnya kenyal. Dan toppingnya ayamnya banyak. Kenapa gue harus bilangnya kenyal gitu?
2: iya
1: sih. Karena gue gak bayangin si mie ayam karet tadi yang gue bilangin sama lo.
2: Gue kalau lo ngomong kenyal, yang ada di otak gue tuh kalau gak cilok mochi udah.
1: Oh iya juga.
2: Iya sih. Mochi suka bumi. Karena mochi dari Jepang. Terus.
1: Harganya masih masuk akal. Gak heran kalau sering antre. Untung pelayanan cukup cepatnya gitu. Kalau misalkan gak cepat ya juga males ya makan.
2: Mie ayam tuh bukan makanan yang bisa disajikan secara cepat. Kalau kayak lu somai kan tinggal cocok. Bumbuin kacang beres. Mie ayam kan direbus dulu.
1: Iya.
2: Terus belum kalau misalnya pesan cuma satu. Kalau banyak. Terus tempatnya iya kan.
1: Tapi ya ada satu nasi uduk di dekat kantor gue lagi gitu kan yang tadi.
2: Kantor lu kayaknya
1: banyak
2: Puja
1: makanan.
2: Sera ya.
1: Jadi dia mungkin sudah terkenal, udah viral makanannya. Kalau misalkan ada yang mau makan, terus kerasa lama, dia akan bilang, "Ya udah kalau lo enggak mau ngantri, ya enggak usah beli." Sumpah serius.
2: Wah,
1: serius.
2: Mentalnya keren
1: nasi
2: banget.
1: Nasi uduknya mahal, minta ampun.
2: Tapi rame aja.
1: Rame. Lo tau nasi uduk harganya berapa?
2: Berapa?
1: 80 ribu.
2: Berapa?
1: 80 ribu.
2: Pepper langsung nasi uduk.
1: Itu lauknya kayaknya yang mahal. Nasi uduknya sih biasa ya, maksudnya harganya dengan biasa.
2: Tapi enak gak?
1: Buat gue kan enak dan enak banget.
2: Oh iya benar.
1: Ya kan? Lo harus nyoba. Tapi gimana? Malam gak ada, Sam?
2: Hah?
1: Pagi. Pagi tuh lo berebut dengan satu kantor-kantor dengan aparat-aparat yang sekitar situ.
2: Yes,
1: untuk ngebeli.
2: Betul.
1: Mungkin karena dia rame, jadi dia bisa bebas bilang, lo kalau gak mau kantri, udah gak usah beli.

0: Jumawa.
1: Tapi beneran, itu bener-bener banyak yang beli. Dari mana ke mana?
0: Mie 80 ribu tuh berapa lauk? Gue penasaran, gue lebih penasaran sama harganya sih daripada cerita. Kalau kayak gitu mah nasi uduk yang abang-abang, yang ibu-ibu subuh juga mentalnya kayak begitu. Enggak, kenapa dia pede banget ngasih harga 80 ribu? Spesialnya apa?
1: Dan dia enggak, maksudnya gini, dia enggak cuman rate 80 ribu, itu suka-suka dia. Kadang-kadang setiap orang yang jualan, misalkan ibunya atau bapaknya, itu harganya beda, gue enggak ngerti. Gue rasa itu nasi uduk Intel.
0: Kalau Intel justru murah.
1: Oh iya, iya.
0: Gimana?
1: Oh,
0: iya. Ini ada lagi nih gue bacain ya.
1: Mana-mana?
0: Ini dari namanya Bimo.
1: Oke.
0: Pas cuaca nggak, gue main ini biasa aja, nggak nyari. Kan kemarin gue upload di story kan.
1: Iya, iya, benar.
0: Kalau cuacanya pas lagi mendung, gue suka banget makan bakso siang-siang. Kuah panasnya bikin badan langsung seger lagi. Oke. Biasanya gue tambahin tahu dan tetelan biar makin enak. Setelah makan rasanya energi balik penuh. Cocok buat lanjut meeting ngantuk bro, lu makan bakso gimana?
1: Tetelan lagi.
0: Gurih-gurih. Apa yang bikin lanjut meeting sore enak kagak?
1: Kepala gak, pusing.
0: Iya lo, kolesterol tinggi. Tapi gue nggak ngomong tetelan. Gue tipe orang yang nggak nyari daging-daging kayak sandung lamur gitu, kurang suka deh.
1: Oh ya? Lu kalau misalkan di bakso nggak dimakan?
0: Nggak, gue makan. Gak pakai tetelan gue, enak aja gitu.
1: Kalau all you can eat, kan ada yang lemak-lemak itu, lu gak makan juga?
0: Enggak. Lo gunting-guntingin? Daging tanpa lemak, nah, kalau yang itu kan...
1: Yang slice-slice tipis-tipis itu loh, Sam.
0: Iya gue makan, tapi kan maksud gue, itu kan kan ada yang ada dagingnya kan? Ya, kan maksud gue yang spesifik gaji gitu.
1: Oh, gajinya.
0: Gue enggak lagi, dan gue bukan tipe, menurut gue ya, gue gak ada maksud seksis sih, atau mengeneralisir gender, tapi kalau laki tuh cenderung sama mie ayam, kalau cewek tuh bakso.
1: Iya sih, kok ya, bener ya? Kenapa,
0: iya,
1: iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Begitu, tapi gue dulunya enak, dulunya dulu gue makan.
1: Kenapa
0: cuma,
1: ya?
0: Kalau menurut gue cowok berdua makan bakso hujan-hujan tuh kayak gimana ya? Janggal. Janggal, bener gak?
1: Bawaan Malang? Itu tuh masuk bakso gak sih?
0: Enggak, tapi enggak bakso yang...
1: Bakso yang biasa itu.
0: Iya,
1: kan?
0: Bakso abang. Kalau bawang Malang, kan gue orang Jawa Timur ya, dan itu dari daerah gue. Enggak.
1: Gimana menurut lo?
0: Enggak, laki banget ah. Anjay, laki banget. Gue kan cowok banget. Lu gak ingat terakhir gue nangis kapan?
1: Jangan lo lagi.
0: Iya, keluar dari rahim gue udah. Habis itu gue gak pernah nangis lagi.
1: Lo kawinan awas nangis ya.
0: Gue janji. Ada siapa lagi nih?
1: Ada... Tunggu, boleh gak gue scroll ke bawah?
0: Boleh
1: ya?
0: Nih banyaknya.
1: Sebentar, kok gak ada yang kayak makanan gue sih?
0: Lihat aja di atas ada kan?
1: Mana, gak ada. Oh ini deh,
0: Siapa ya?
1: Bella.
0: Oke, nama Bella underscore Sungkawa. Oh Bella.
1: Beda, boleh, okay. Jangan lo Sungkawa. Kenapa sih?
0: Tentang
1: kita hitam-hitam dress code.
0: Oh iya benar. Baju kita kalau gak hitam putih udah gitu. Gue setelah baju gue. Yang berbeda, yang beda mah Tika doang gak?
1: Iya.
0: Dia warna-warni ya. Iya. Kita kalau gak hitam putih udah. Kenapa Bella? Bella apa sih Bella? Makan
1: Bella,
0: apa?
1: Bella, kalau sedang ingin sesuatu yang berbeda, aku memilih mie Aceh. Bumbunya kuat dan aromanya menggugah selera. Aku biasanya pesan yang tumis dengan tambahan telur. Porsinya besar dan mengenyangkan. Cocok untuk recharge tenaga di tengah hari kerja.
0: Nah,
1: jarang banget gue cari mie Aceh di Jakarta.
0: Enggak, jarang buka siang maksud gue.
1: Iya, malam ya.
0: Iya, malam. Kantor di mana sih Bella? Penasaran gue.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Mana mie Aceh ya?
0: Dan menurut gue, dan mie Aceh tuh itu alternatif juga sih maksud gue.
1: Itu enak sih.
0: Enak.
1: Enak
0: sih. Lu suka mie Aceh kering apa yang nyemek?
1: Nyemek dong.
0: Iya enak ya.
1: Kuahnya diseruput.
0: Iya, enak banget. Pakai kacang gitu.
1: Iya benar.
0: Ya, di sini sebenarnya masih banyak DM yang masuk, cuma dan makanan
1: lapar.
0: Iya nih, bener nih. Tapi ada satu yang request lagu nih.
1: Siapa tuh?
0: Lagunya agak ini ya. Gue bisa bilang apa ya? Obsolete kali ya.
1: Maksudnya. Kenapa? Seumuran lo lebih?
0: Iya bisa dibilang. Ini ada request dari Rina.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya, lu pasti tau lagu ini.
1: Nah.
0: Apaan? Rina request lagunya live, lagunya Desri. Judulnya Live. Enjoy Rina.

0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you.

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Sudah lewat pukul 10.
2: Yes, saatnya
1: lanjut terus siaran lah. Kita janji apa jam 11, lu saatnya apa lu? Gue bingung.
2: Maaf mas, gak korting kok.
1: Enggak, janganlah. Kan kita masih semangat temen generasi. Banyak deh mas.
2: Iya loh, mungkin ngakak kok bacanya.
1: Ada gue lebih kesedih sih, karena ya, kehilangan temen rata-rata.
2: Ah iya benar.
1: Oke, kita bacain dulu kali ya.
2: Coba buka. Salah, bukan yang ini, Bos.
1: Yang mana, Bro?
2: Tunggu. Tadi bukan udah dipilih.
1: Ini. Mau siapa baca duluan nih?
2: Lo deh.
1: Ini WA soalnya.
2: Gue mau nangis.
1: Aduh. Soalnya relate kali ya. Oke. Ini dari Rizky. Dulu gue punya geng yang selalu nongkrong setiap akhir pekan. Setelah satu persatu pindah kota dan menikah, kumpul lengkap jadi suatu hal yang langka buat gue. Bahkan grup chat yang dulu rame sekarang lebih sepi. Gue kangen sih.

0: come and go. Mungkin lo akan, ya mungkin hilang gitu ya pelan-pelan. Cuma ketika lo udah suatu hari nanti berkumpul, rasanya akan sama kok rasa hangatnya.
1: Eh, tapi jarang-jarang jadinya ngumpulnya ya.
0: Iya, tapi begitu lo ngumpul jadi bermakna memorable gitu banget ya. Gitu. Iya. Mungkin sekali-sekali lo bisa boys trip kemana gitu.
1: Ya.
0: Masih jauh-jauh ya, touring kayak ngapain kayak mancing kayak gitu.
1: Mau ngapain?
0: Ya mancing aja.
1: Intimate banget.
0: Mancing konde ah. Gak ada yang tahu ya istilah mancing konde, enggak ngerti ya. Enggak tahu juga enggak tahu. Gua tahu gua enggak salah yang keluar dari mulut gua. Kan lu yang ngajarin apa itu mancing konde. Gua juga enggak tahu ya udah. Ya gitu Rizky, gua juga pernah ngalamin hal yang sama. Jadi dulu tuh gua di kantor cocok nih ada 4 orang. Terus ini sedih banget sih. Jadi satu minggu teman gue ini gue berempat ya, ya. Tiga orang ini nikah di bulan yang sama teman kantor gue.
1: Oh.
0: Satu tanggal 4 satu tanggal 1, satu lagi tanggal 8, satu lagi tanggal 20.
1: Kok hafal sih lo?
0: Ya karena itu mereka berteman gue banget gitu. Okay. Mas gue. Terus di bulan Aprilnya gue tuh nongkrong sampai jam 3 pagi di sambil makan gacoan. Di kamar kita berempat, terus di rooftop kos-kosan salah satu temen gue.
1: Oh gitu.
0: Terus gue itu ketawa ketiwi sih, tapi satu sisi gue sedih kayak gue nggak akan bisa begini lagi nih ketika mereka udah pada punya anak dan istri. Yeah. Meskipun di kantor kita tiap hari ketemu dan bikin kopi bareng, terus atau mungkin makan siang bareng gitu.
1: Berarti lo harus kumpul family time semuanya bareng-bareng.
0: Iya nanti pas gue udah married kali. Iya. Iya. Kalau belum, ya mungkin rasanya akan beda kali.
1: Iya sih. Tapi pernah gak sih maksud gue gini, teman lo itu udah bareng-bareng sama lo, terus di saat lo lagi butuh teman, karena merekanya udah sibuk dengan masing-masing agenda, lo sendirian.
0: Itu yang gue alamin setelah satu di bulan Agustus tuh gue ngalamin itu.
1: Akhirnya gimana?
0: Ternyata mereka bertiga pas gue nongkrong yuk. Pertama mereka bertiga mengiyakan dan istrinya kayak ngebebasin ya.
1: Oh gitu.
0: Untungnya begitu.
1: Tapi kalau misalkan ada yang nggak ready, nggak standby gitu
0: ya,
1: kan
0: apa-apa. Di saat juga gue nggak maksa. Ya kan gue mengerti lah mereka punya prioritas lain gitu.
1: Betul.
0: Ada yang istri langsung hamil, ada yang istrinya.
1: Oh iya.
0: Yang dua langsung hamil, yang satu enggak. Belum.
1: Oke.
0: Gitu. Buat Rizky semangat, jangan sendiri.
1: Pernah nggak sih lo berantem sama teman lo sendiri gitu? Ada nggak?
0: Gue terakhir berantem sama teman itu. Aduh lama banget, kayaknya SMP deh.
1: Oh iya? Serius?
0: Enggak kayak SMA.
1: Beneran. Oke, kalau rekan kerja?
0: Enggak pernah.
1: Wow.
0: Paling ya maksudnya berantem yang sampai terbalikin meja gitu enggak. Oh. Tapi maksudnya yang kayak
1: misu-misu.
0: Ini gitu. Ya itu sih ya normal lah.
1: Oke.
0: Cuma kalau yang sampai jadi berkepanjangan, gedek gitu enggak.
1: Mantan rekan kerja?
0: Enggak ada, gue semuanya teman. Gue enggak pernah nganggap, kecuali kriminal ya, gue gak pernah nganggap mutusin hubungan pertemanan ke orang.
1: Ih baik banget ya generation ini.
0: Ah baik, kan gue belajar sama lo. Itu kan jawaban lo pengen.
1: Bener-bener.
0: Peres ya. Ini siapa lagi nih?
1: Siapa tuh siapa? Mana, tunggu bentar. Kita sambil baca dulu nih.
0: Boleh.
1: Oh ya itu nih, ini nih pas banget sama yang gue baca tadi.
0: Ah, siapa?
1: Dari Dita.
0: Oke, Dita _ Bokin. Jadi Dita Bokin.
1: Pacar lo maksud lo?
0: Enggak, Dita Bokin.
1: Dita Bokin.
0: Bokin mah bini.
1: Gue baru nge.
0: Masih ada gak sih orang ngomong Bokin? Gak ada ya?
1: Ada.
0: Ya, ya selain lu. Lu emang umurnya ngomong Bokin.
1: Iya, Dita bilang apa Dita ngomong? Oke, dia bilang, aku pernah punya sahabat yang hampir setiap hari ngobrol denganku. Tapi sejak kami sama-sama sibuk kerja, chat kami makin jarang. Sampai suatu hari aku sadar sudah berbulan-bulan kami tidak saling kabar. Gak ada pertengkaran, cuman pelan-pelan menjauh. Kadang yang paling sedih justru kehilangan tanpa alasan yang jelas.
0: Bener tuh gak ada closure ya kata lu ya?
1: Iya yang tadi kita bahas. Nanti gue curhat sini. Terus orangnya denger.
0: Enggak, Dita nih lu nih sebenarnya. Ya lu, gue rasa sih gitu ya. Gue pengen nama samaran lah gitu.
1: Cuma nama Instagramnya siapa beda.
0: Beda. Oh, lu ngalamin kayak gini ya?
1: Aus gue. Mungkin karena emang lagi lo akan memikirkan terus momen kenapa ya gue dulu begini, kenapa ya dulu gitu. Itu kalau di psikologi itu namanya rumination. Rumination.
0: Rumination.
1: Pikiran terus memutar ulang kejadian.

0: menyakitkan berulang kali karena otak sedang berusaha memahami luka yang belum selesai. Jadi kadang-kadang emang ya closure tuh gak akan pernah ada.
1: Benar.
0: Jadi lo kalau kata psikolog ya, lo harus saat sadar diri saat ini ada apa. Dulu tuh dia begini baik kok. Hey, lo balik deh ke masa sekarang, lo digini ini sama orang itu. Sadar, wake up.
1: Oke. Dia aja emang peduli sama lo sekarang? Enggak.
0: Kasian banget ya. Kasian banget sih Dita. Duh, sedih banget kamu Dit. Apa?
1: Ke kamar mandi ada cermin.
0: Enggak, gue bawa make up kan.
1: Oh iya itu, nanti buka cermin.
0: Kita ngaca bareng aja gimana.
1: Ya udah lagi nih, satu lagi nih, boleh nih.
0: Apa?
1: Dari namanya Nisa. Sumur gue nih.
0: Oh iya,
1: kenapa lu nyebut lagi? Kenapa lu nyebutin umur ya? By the way,
0: lu yang nyebut umur?
1: Enggak, dia ini. Iya. Aku Nisa segini, umurku segini gitu. Aku pernah ngerasa ditinggal saat teman-temanku masih sering ngumpul tanpa ngajakku. Oh, ini kasihan banget ya. Awal aku berpikir mungkin mereka lupa kali ya, tapi kejadian itu berulang kali. Rasanya sedih tahu karena aku nganggap mereka sahabat dekat. Dari situ aku belajar bahwa tidak semua hubungan bertahan selamanya.
0: Aduh.
1: Oh, mungkin. Oh, gue juga pernah sih ngalamin di mana ada satu grup yang enggak ada guenya.
0: Grup tanpa lo?
1: Iya.
0: Wah. Oh,
1: iya.
0: Terus akhirnya gimana, Beb?
1: Ya gue kesel. Kayak waktu itu ada grup RT 11 gitu. Kan gue bukan itu ya. Kok saya enggak ada di sini, Pak? Emang lu anak RT 11? Bukan RT 3 gitu.
0: Gue percaya aja lagi.
1: Enggak.
0: Lu ya paling-paling.
1: Maaf. Ya gue pernah, gue gak pernah ngalamin itu sih, tapi gue tahu rasanya kayak gitu.
0: Akhirnya lo sadar?
1: Karena gue gak pernah ngalamin itu, gimana gue mau sadar?
0: Oh, gak pernah ngalamin
1: itu? Gue gak pernah, enggak, gue ini aja. Bumbu aja gue mah.
0: Terus, goreng?
1: Ya tapi cukup menyakit. Lu pernah ngalamin kayak gini gak?
0: Gue gak tahu ya, karena kan
1: kita gak pernah ngalamin ya?
0: Kita
1: gak tahu ada grup lagi apa enggak?
0: Ada grup tanpa kita?
1: Enggak, gue mah simpel aja. Maksud gue, ketika lu main sama beberapa orang, terus tiba-tiba lu lihat mereka main padel atau main golf gitu. Enggak ada lunya.
0: Oh, kan tadi aja gitu ya.
1: Pertanda kan, yes, ciri-ciri. Gue enggak pernah sih. Justru gue bukannya kegeeran, justru gue di karena suka bentrok nih. Misalnya Sabtu, kita main di sini yuk. Satu lagi teman gue. Grup teman gue satu lagi. Ngajak juga di mainnya, jadi gue bingung nih main sama yang mana ya gitu.
0: Oh, lo bingung memilih antara klub yang mana?
1: Iya,
0: orang-orangnya. Tapi nggak apa-apa sih, jadi lo nggak perlu khawatir lah kalau nggak diajak.
1: Iya.
0: Kapan sih kepencet ya?
1: Iya.
0: Kita bingung ngeliat ada yang jalan sendiri kursor.
1: Oh, super misis gitu. Nih lagi nih dari namanya Sarah. Karena Sarah juga Sarah kayaknya request lagu juga deh.
0: Oh apa?
1: Gue pernah kehilangan teman karena terlalu lama memendam rasa kecewa.
0: Ini ya. Sebenarnya kita sedih banget sih bahasnya.
1: Ya karena kan kita tadi topiknya lagi kehilangan teman.
0: Iya sih, betul juga.
1: Bukan dibicarain semuanya, malah gue simpen sendiri. Akhirnya hubungan kita terasa canggung. Sampai suatu hari kita berhenti berkomunikasi begitu aja. Kalau aja waktu bisa diulang, mungkin gue akan lebih jujur.
0: Mau bilang apa Sarah? Bilang sekarang.
1: Ngomong lu sekarang, bilang. Ngomong nih. Bilang. Lu sampein buat, misalnya buat temanku Rustam. Rustam. Biar siapapun itulah temennya. Misalnya minta maaf gitu. Misalnya ngomongnya di radio kalau lu malu.
0: Anonymous gitu?
1: Ya enggak.
0: Kita telepon dia?
1: Hah? Itu mah.
0: Enggak lah. Tapi kalau misalkan orang minta maaf.
1: Enggak ada salahnya minta maaf sama teman, beneran dah.
0: Iya sih, maksud gue gini, lo bikin kesalahan berulang kali, lo gimana? Teman lo melakukan kesalahan berulang kali, lo udah maafin, terus dia begitu lagi. Lo maafin, terus dia gitu lagi. Sampai kapan lo akan maafin?
1: Iya. Kalau gue, enggak sih. Maksud gue,
0: akan tetap maafin?
1: Iya, kalau gue.
0: Sama, kok kita sama.
1: Nggak, kecuali maksud gue yang cross the line gitu ya, kayak misalnya
0: cross the line itu gimana?
1: Misalnya yang tadi kan gue udah ngomong
0: minuit
1: itu gue susah tuh kalau kayak gitu. Cuma kalau kayak misalnya ini orang atau dia mungkin ngejek keluarga gue ya.
0: Oh iya itu juga
1: gue, ya. Gue nggak bisa maafin tuh kalau kayak gitu bisa, itu nggak bisa,
0: nggak lucu
1: atau mungkin dia mempermalukan gue. Kok baca juga ya syaratnya ya. Tapi mas gue kan kita udah dewasa ya, yang kayak gitu-gitu mah zaman SMA lucu gitu, sekarang udah kagak.
0: Tapi ada orang yang cuek yang menganggap itu lucu, karena ya gimana ya, joke bapak-bapak lah gitu ya. Misalkan.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan banyak yang kayak gitu kan, menormalisasi kebercandaan, menormalisasikan apa ya.
1: Nah itu gue cut off sih orang-orang kayak gitu.
0: Bercanda gender, terus seksi.
1: Iya itu gue paling gak bisa gitu. Kayak gitu.
0: Males gak sih?
1: Ya paling gue kalau misalnya gue harus satu lingkungan sama orang kayak gitu ya, gue gak ketawa aja sih misalnya yang ngejokes kayak gitu. Paling gue, tapi ya dan bukan berarti gue gak temenan, gue tetap temenan. Cuma mungkin untuk beberapa case, soalnya kita gak sejalan gitu.
0: Tapi pernah negur gak?
1: Pernah.
0: Oh iya?
1: Gue bilang, ah katro ah bercandanya, seksis gitu. Terus gue dibilang, ah kurang laki lu gituin, gue pernah.
0: Lo yang dibercandain, apa dia lagi ngebercandain orang lain?
1: Enggak, dia bercandain orang.
0: Eh, gak boleh. Eh, gak boleh ya, sini berantem sama gue.
1: Wih, galak banget. Ngeri banget nih.
0: Lo gak tau gue mantan preman.
1: Wih,
0: gak sih, Rizan. Aku baik hati.
1: Iya, kata lu ngeklaim di awal tadi ya. Ini si Sarah juga request lagu.
0: Ah iya, apa?
1: Oh iya, tadi. Lagunya Usher sama Alicia Keys.
0: Judulnya?
1: My Boo.
0: Kayaknya gue tau tuh lagu lama banget.
1: Ah, maaf, gak mungkin lu gak tau.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Gak berasa Generation sudah masuk ke putaran terakhir dari Monas.
1: Yes, kita
0: belum sabar, sabar.
1: Emosi gue soalnya baca-baca DM yang tadi.
0: Oh iya, yang kita nggak bacain soalnya kocak-kocak ya.
1: Iya.
0: Masa tadi ada yang ngomong jangan deh makanannya.
1: Makanan apa yang pertemanan?
0: Ya macam-macam. Oh, iya, yang pertemanan lebih emosi. Kalau yang makanan jadi lapar.
1: Bener.
0: Iya kan. Masa tadi ada yang bilang. Pizza yang 1 meter gitu. Lu makan siang tuh.
1: Iya, sendirian.
0: Sendirian gitu lu makan. Nyamper aja bos. Ya kan. Tapi pokoknya topik hari ini seru ya.
1: Ya,
0: maksudnya dari makan siang jam kerja sampai akhirnya nyambung jadi pertemanan. Tadi kan udah ada Sarah, terus ada Dimas _ Ukin. Gua ngerti, itu bokap lu bener ngasih nama itu apa gimana, gua ngerti.
1: Unik namanya dia.
0: Iya, tapi itu mungkin, itu kan DM Instagram. Mm-mm. Mungkin nama ininya kali, nama panggung.
1: Nama bener, nama panggung. Kayak lu kan apa?
0: Hercules.
1: Nah.
0: Herman Kunto Lesmana.
1: Disikat Hercules. Lu serius nih orang-orang, generation boleh tahu nama lu?
0: Boleh lah. Jadi kalau ketemu gua di jalan, Mas Hercules, Mas Hercules. Kira Hercules yang itu otot. Iya. Wah, bawa petir nih gitu. Oh, ini orang yang punya RZ gitu.
1: Lo tau ya film Hercules?
0: Tapi tau
1: gue udah gagal lupa itu filmnya.
0: Ah, bohong lo.
1: Sumpah, serius. Gue agak memory short.
0: Ini mitologi.
1: Eh, tapi gak sih si pemeran itu siapa sih dulu?
0: Siapa?
1: Hercules itu yang di Indonesia.
0: Ah, gue gak inget gue yang Indonesia.
1: Ada, Sammy. Hercules Indonesia. Bener gak sih?
0: Kok ini orang Timor Leste? Oh, bukan. Itu emang gitu ya?
1: Ini film.
0: Oh. Ini gue tahu ini. Schwarzenegger. Hercules in New York. Ini kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak Django Betawi.
1: Oh iya, betul.
0: Ini bukan.
1: Bukan ada filmnya ya? Kok serem amat sih?
0: Itu Grip.
1: Oh.
0: Orang Timor Leste. Ah, siapa sih? Gua kagak tahu siapa Hercules.
1: Aduh,
0: Hercules
1: ya.
0: Film jadul
1: ini
0: gitu
1: apa
0: ya.
1: Gue lagi berhalusinasi. Terus kita lagi on air.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Scrolling lagi.
0: Apa,
1: nah, udah, itu tuh.
0: Yang mana?
1: Itu bukan sih. Ini yang si di SCTV. Bukan film Indonesia ternyata.
0: Bukan film
1: Beb.
0: Sih. Iya, itu.
1: Sorry. Mohon maaf.
0: Osin.
1: Ah, tahu. Nah. Apa hubungannya sama Hercules?
0: Enggak apa-apa, kan sama film jadul.
1: Astaga.
0: Sinetron. Osin apaan ya? Kagak ada yang tahu ya. Ya gitu sedih dah pokoknya Osin ya. Ya. Anak kecil cewek Jepang. Cakep banget. Ya udahlah. Nih
1: udah makin ngelantur
0: kalau ngonek jadi Hercules. Ya udah deh, ini ada request juga nih dari namanya Tiara. Lah buat lagu penutup dong, Mase Mama Bagina. Oke, boleh. NSYNC katanya. Lagi dia lagi seneng Justin Timberlake.
1: Oh gitu. Lo ikutan joget nanti ya.
0: Enggak, udah enggak usah ya. Gua
1: mau pulang.
0: Mau salat isya. Ya udah, gua semi pamit undur diri.
1: Dadah, Gina di sini pamit.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: I think we can last forever.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
4: Papa, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
5: I hope you're happy.

0: Hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. All the hits, Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

99.9. Even though we both know we're liars and we start each other's